0: Untuk Tabe yang masih terus mencari jati dirinya, ada satu kata-kata bijak dari Oprah Winfrey. The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams. Petualangan terbesar yang bisa kamu lakukan adalah menjalani kehidupan impian.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikuti. Rona MKB Radio.

0: How do you spell love? You don't spell love. You feel it. Piglet and Pooh. Bagaimana kita mengejar cinta? Kita tidak bisa mengejarnya. Kita merasakannya.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

teman RB. Di dalam kehidupan ini, banyak hal-hal yang membuat kita stagnan, kita merasa tidak maju. Tapi tahukah Anda, tahukah cabe, bahwa kita harus mengambil resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain amat. Berilah perhatian lebih dari apa orang lain pikir, itu adalah bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Kutipan dari Claude Tébissel ini mudah-mudahan memberikan semangat Anda, semangat beraktivitas dalam profesi apapun. Tetap semangat dan tetap untuk menjadi diri sendiri, serta beresiko, bermimpi yang lebih besar dari yang Anda pikir dan Anda harapkan.

0: Success and failure are both part of life, but are not permanent. Kesuksesan dan kegagalan, keduanya adalah bagian dari hidup, dan keduanya tidaklah tetap. So, selalu keep the faith.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Untuk cabai yang lagi bimbang, ini ada satu kutipan bagus dari John D. Rockefeller. Don't be afraid to give up the good for the great. Jangan takut untuk melepaskan yang baik untuk yang hebat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

semarak dengan berbagai genre musik dan dipadu dengan berbagai nuansa hati, bercerita dalam nuansa lagu-lagu dunia, dikemas di RB Radio, Radio Rona MKB.

0: Village. Cinta itu seperti angin. Kita tidak dapat melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: when you are happy, you enjoy the music. But when you are sad, you understand the lyrics. Ketika kamu bahagia, kamu menikmati musiknya. Tapi ketika kamu sedih, kamu akan memahami liriknya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Buat cabe yang masih terus mengejar cinta sejatinya, kejarlah cinta sejati cabe. Ada satu kata-kata bagus dari Khalil Gibran soal cinta. Life without love is like a tree without flowers and fruits. Hidup tanpa cinta itu ibarat pohon tanpa bunga dan buah. Jadi, kejarlah cinta tabi teman RB sampai dimanapun dengan perjuangan. Tetap semangat mengejar cinta tabi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Without music, life is a journey through a desert. Tanpa musik, hidup adalah perjalanan di tengah padang pasir.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: There is no elevator to success. You have to take the stairs. Tidak ada lift untuk mencapai kesuksesan. Kamu harus menaiki tangga.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Merasa hidup ini biasa-biasa saja, atau merasa bahwa kehidupan ini datar saja? Kok dari dulu saya begini-begini saja, tidak ada perubahan? Nah, ada satu cara yang pertama yang Anda harus lakukan supaya Anda bisa melihat hasilnya. Hidup Anda akan lebih baik, kemudian akan berubah ke arah yang baik, bahkan akan mencapai klimaksnya. Caranya adalah change your thoughts and you change your world. Norman Vincent Peale. Ubah pikiranmu dan kamu akan mengubah duniamu.

segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS 0818

lagi kangen dengan tumpah darah daerah kelahiran. Apalagi yang ada di sana, Rona MKB berikan secerca rasa menghilangkan kangen tersebut.

nikmati musik-musik abadi yang tak lekang oleh waktu, abadi sepanjang masa. Musik-musik daerah Makassar yang pernah hits atau yang saat ini

kembali lagu-lagu yang sudah akrab di gendang telinga kita sejak masih usia belia di tanah kelahirannya tercinta.

Jangan sia-siakan waktu Tabe, teman RB. Karena waktu adalah hal yang sangat berharga. Karena yang benar-benar milik kita adalah waktu. Bahkan dia yang tidak memiliki apapun memiliki waktu itu. Jadi, manfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Karena waktu tidak akan kembali lagi. Waktu lalu akan berlalu. Manfaatkan waktu sekarang karena dia tidak akan kembali lagi untuk Anda. Dan saatnya juga untuk menikmati waktu Anda mendengarkan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari. Hanya di RB Radio.

0: Never stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music once admit to the soul becomes a sort of spirit and never dies. Music setelah diterima oleh jiwa menjadi semacam roh dan tidak pernah mati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Rona MKB Radio, RB Radio.
1: Words can inspire. Thoughts can provoke. But only action truly brings you closer to your dreams. Kata-kata bisa menginspirasi. Pikiran bisa memancing. Tetapi hanya tindakan yang benar-benar membuatmu lebih dekat dengan impianmu.

cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

cabai, teman RB, masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio.

Hej, Tabi! Tuska, dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Moraine, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, panteng terus dan dikubahi musik-musik terbaik dari Radio Moraine, RB Ring. So stay tuned, baby.

0: Terkadang kita bosan dengan pengulangan yang terjadi di setiap hari kita. Tapi taulah Tabe bahwa practice makes right. Repetitions make us perfect. Praktek membuat kita benar dan pengulangan membuat kita sempurna. So buat Tabe, jangan pernah bosan untuk melakukan pengulangan. Karena hal tersebut di atas.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Semua orang berpikir untuk mengubah dunia, tetapi tidak ada yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Dari Florence Nightingale. I attribute my success to this. I never gave or took any excuse. Saya menghubungkan kesuksesan saya dengan ini. Saya tidak pernah memberi atau menerima alasan apapun.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Radio Rona FM. Kami memadukan hanya musik-musik hits di zamannya. Jadi, apapun selera musik KB teman RB, di zaman atau generasi dilahirkan, atau saat Anda sukses, semua kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Berbagai musik kami sajikan, seperti musik ke disco yang pernah sangat top di eranya. Kemudian musik country tidak ketinggalan juga punya era tersendiri. Kami hadirkan untuk Anda. Selain musik country, kita juga pernah menikmati eranya musik-musik rock klasik yang easy listening, sangat digemari dan banyak sekali mendengarnya. Kita juga siapkan untuk Anda.

0: hati yang bisa membuat Anda terbuai dengan kenangan masa lalu Anda yang pasti manis dong.
1: I don't know why you said goodbye.
0: Atau lagu yang berbicara tentang bagaimana rasanya ditinggalkan oleh kekasih pujaan tanpa alasan apapun. Tiba-tiba dia pergi begitu saja. Luar biasa sakit di hati ini. Tapi Anda harus move on, karena biasanya yang pergi akan ada lagi penggantinya. Yang datang pasti lebih banyak dari walaupun dia meninggalkan, pasti yakin.
1: How can I say to you I love somebody.
0: Tapi rasanya sekarang Anda sudah move on. Masa lalu biarlah berlalu. Tapi siapa tahu saat udah punya pasangan, ketemu lagi. Bilang dong, halo darling.
2: Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome as
0: walaupun kita punya kenangan saat itu, tapi tidak selalu namanya cinta harus bersatu menyatu. Luar biasa.
1: Be faithful, darling.
0: Itulah yang namanya kenangan. Kenangan pasti ada diiringi dengan lagu-lagu kesayangan. Lagu-lagu kesayangan yang Anda suka antara si Anda dengan Anda. Bahkan lagu itu Anda bisa menghubungkan dengan kekasih Anda yang mungkin saat sudah menjadi pasangan Anda, yang sudah melahirkan jagoan-jagoan untuk kecil. Asik ya. Jadi jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap di RB

0: Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. George Bernard Shaw. Hidup bukan untuk menemukan jati diri. Hidup itu menciptakan sebuah jati diri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music can name the unnameable and communicate the unknowable. Music bisa menyebutkan nama dari yang tidak dapat dikenali dan mengkomunikasikan yang tidak diketahui.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Halo, Cabe, Cuman RB masih mendengarkan musik-musik terbaik dari Radio Rona MKB, RB Radio. Musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Do what you can with what you have where you are. Theodore Roosevelt. Lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu miliki dimanapun kamu berada.
1: Rona MKB Radio, RB Radio. Dudak.

0: Don't be afraid to give up the good to go for the great. Jangan takut. Sekali lagi, jangan takut untuk menyerah demi kebaikan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Time is what we want most and what we use worst. Waktu adalah yang paling kita inginkan dan ternyata yang paling buruk kita gunakan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Great men are not born great. They grow great. Mario Puzo. Manusia hebat tidak langsung terlahir menjadi hebat, tetapi mereka tumbuh baik untuk menjadi hebat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB, RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari, sepanjang masa.

0: hatiku. Thank you.
1: What is the meaning of best friend? The ones that hurt you when you never say the word is called best friend. Seseorang yang bisa mendengar kita saat kita tidak mengatakan apa-apa, inilah yang dinamakan teman terbaik.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If someone is difficult to move forward, get out of your comfort zone and control your fear to make decisions. Jika seseorang sulit untuk maju, keluarlah dari zona nyaman dan kendalikan rasa takut untuk mengambil keputusan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: never regret if it's a good, it's a wonderful. If it's bad, it's experience. Victoria Holt. Jangan pernah menyesal jika sesuatu itu baik. Itu adalah keajaiban. Jika itu buruk, ini adalah pelajaran.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: cultivate success from failure. Despair and failure are the two surest stepping stones to success. Dale Carnegie. Kembangkan kesuksesan dari kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan paling pasti menuju sukses.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio. Tapi, teman RB, hidup ini adalah perubahan. Berbagai hal yang kita lewati selalu berubah. Seperti masa kanak-kanak ke masa remaja, dan masih banyak lagi yang lain. Yang pasti, teman RB harus menikmati dan hargai perubahan dalam kehidupan. Karena perubahan adalah suatu keharusan. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Tetapi perubahan itu perlu dilakukan bila Anda ingin berkembang. Kalau Anda tidak ingin berkembang, ya jangan berubah. Seringkali perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari. Dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatian Anda pada hukuman yang Anda akan terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang. Persis seperti yang dikatakan oleh Richard Marcinko, bahwa perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal-hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup yang mudah. Jadi mulai sekarang, bersiaplah dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi dengan Anda. Karena perubahan itu adalah hal wajar dan akan dialami oleh setiap orang. Ya, jadi pastikan Anda punya mental untuk siap berubah.

0: here's the thing about wishes. The more you get, the more you want. Genie of Aladdin. Ini adalah tentang keinginan. Semakin banyak yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula yang kita inginkan. That's a true life.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Looking for souvenirs for all you need? Souvenir Rona MKB melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, give, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau wedding, kebutuhan pribadi sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenirs. Selanjutnya serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau di WA dan SMS di 0818-07-123-460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni.

Dalam hidup ini, terkadang kita merasa sendiri. Apalagi saat masalah datang mendera dan masalah itu terasa sangat sakit sekali. Semua orang tak acuh, semua orang tak peduli. Jangan merasa sedih, Tabe, teman Irbi. Tahukah Anda, rasa sakit itu yang Anda rasakan adalah milik Anda. Dan orang yang memiliki hati paling baik ialah mereka yang menelan rasa sakit dan mencegah orang lain untuk merasakannya. Mendengar kalimat ini, semoga Anda bisa berbesar hati dan bangkit kembali dari sakit hati itu dan melangkah maju ke depan. Pastinya Radio Rona MKB akan setia menemani Anda dalam situasi apapun, bahkan dalam rasa sakit itu.

0: Music is like a hook release of tension. Musik itu bagaikan pelepasan tekanan yang sangat besar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Di dalam pergaulan, kadang kita melihat orang sangat menarik. Baik sifatnya, karakternya yang membuat kita kagum. Pokoknya gimana pun mengagumkan. Kemudian pertanyaannya, kok saya tidak mengagumkan? Bagaimana ya caranya untuk menjadi mengagumkan, menjadi charming? Saya baru saja membaca satu artikel, satu kata-kata mutiara yang nampaknya bagus dan jadi refleksi kita untuk berpikir sejenak. Dia mengatakan, "Your life is your garden. Your thoughts are the seeds. If your life isn't awesome, you've been watering the weeds." Hidupmu adalah kebunmu. Pikiranmu adalah benihnya. Jika hidupmu tidak mengagumkan, kamu telah menyirami rumput liar. Jadi, mulai sekarang, cobalah. Pikiran Anda ditumbuhi dengan hal-hal positif. Karena itu adalah benihnya. Apa yang ada di pikiran Anda akan merefleksikan sikap Anda. Merefleksikan ke seluruh tubuh Anda. Jadi sudah tahu dong rahasianya. Mari kita terapkan dan kita rubah cara berpikir kita.

Terkadang dalam hidup ini, di satu titik kita merasa capek, kita merasa lelah dalam menghadapi hidup ini. Tapi teman RB, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Sekali lagi, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Karena Anda yakinkan bahwa Anda masih mampu untuk berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Itu kata Brian Dyson. Jadi memang terkadang dalam hidup ini kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir permasalahan selesai. Jadi jangan sampai berhenti berusaha, jangan sampai berhenti berusaha terus karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari Anda. Namun, dia tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

selera KB, teman RB, bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari bersama Radio Rona MKB Jakarta.

0: you probably wouldn't worry about what people think of you if you could know how seldom they do. Olin Miller. Anda mungkin tidak akan khawatir tentang apa yang orang pikirkan tentang Anda jika Anda tahu betapa jarang mereka melakukannya.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: No regrets in life, just lesson and learn. Jangan pernah menyesal dalam menjalani hidup, hanya pelajari dan pahami.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

looking for souvenir for all your needs. Souvenir Rona MK melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123-460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after-sale servis yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

perbedaan selera jadikan indahnya dunia. Keberagaman budaya etnik melengkapi segala kekurangan, menyentuh relung terdalam manusia. Musik menyatukan segala perbedaan. Berwadah di Radio Rona MKB, RB Radio.

0: The only way to retain love is to give it away. Albert Hubbard. Satu-satunya cara untuk mempertahankan cinta adalah dengan memberikannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan lagu-lagu bernuansa cinta dibawakan dan disajikan oleh Radio Rona MKB RB Radio.

MKB. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di +62 021 736 90458. +62 021 736 90458.

0: Inilah kenyataan hidup. Satu kutipan yang bisa kita renungkan dari Winston Churchill. It's not enough that we do our best. Sometimes we must do what is required. Tidak cukup jika kita hanya melakukan apa yang terbaik. Terkadang kita harus melakukan apa yang diminta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Cinta tak selamanya memiliki kebesaran hati, melambangkan jati diri yang kesatria, siap menghadapi segala lika-liku hidup ini. Tetap bersama RB Radio.

dari Kahlil Gibran berbicara tentang cinta. Cinta tak memberikan apapun kecuali keseluruhan dirinya. Utuh penuh, dia pun tak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tak memiliki ataupun dimiliki, karena cinta telah cukup untuk cinta. Kita lanjutkan juga lagu-lagu yang berbicara tentang cinta hanya di RB Radio, Radio Rona MKB.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB RB Rini. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Corona NKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari kesempatan diputar di RB Radio. Hanya

Reel Original Keroncong. Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga keroncong berjaya di bumi Indonesia dan lancar. Salam keroncong.

Mau tahu bagaimana caranya dicintai oleh banyak orang? Apalagi para pria, mau dicintai banyak wanita? Caranya gampang. Cintai dirimu terlebih dahulu, maka yang lainnya akan jatuh cinta padamu. Jadi, kamu harus benar-benar mencintai dirimu sendiri untuk mendapatkan apa saja yang ada di dunia ini. Luar biasa, bukan? Yang pasti, dengarkan Radio Rona MKB RB Radio.

Radio Rona MKB dengan positive mind. The more you feed your mind with positive thoughts, the more you can attract great things into your life. Roy T. Bennett, The Light in the Heart. Semakin kamu memberi makan pikiranmu dengan pikiran-pikiran positif, maka semakin kamu dapat menarik hal-hal hebat ke dalam hidup.

+62 021 736 90458. Rona MKB Radio Number

0: When words fail, music speaks. Ketika kata-kata gagal, musik yang berbicara.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: Never regret, always forget, but never forget to learn from your regrets. Jangan pernah menyesal, teruslah melupakannya. Tetapi jangan pernah lupa untuk belajar dari penyesalan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music can cure things, medicines never will. Musik bisa menyembuhkan hal-hal yang tidak bisa disembuhkan oleh obat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Love yourself. Forgive yourself. Be true to yourself. How you treat yourself sets the standard for how others will treat you. Steve Maraboli. Cintai dirimu sendiri, maafkan dirimu, jujur pada diri sendiri. Caramu memperlakukan diri sendiri menentukan standar bagaimana orang lain akan memperlakukanmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS 0818071234. Rona MKB Souvenir.

0: Robert Kiyosaki. Successful people don't fear failure, but understand that it's necessary to learn and grow from. Orang sukses tidak takut kegagalan, tetapi mengerti bahwa kegagalan adalah hal yang penting untuk dipelajari dan tumbuh darinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Do what you can with what you have where you are. Theodore Roosevelt. Lakukan apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu miliki dimanapun kamu berada.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: cultivate success from failure. Despair and failure are the two surest stepping stones to success. Dale Carnegie. Kembangkan kesuksesan dari kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan paling pasti menuju sukses.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Lagu yang bagus ini Anda masih dengarkan dari Radio Rona MKB, RB Radio. Saya sudah menyiapkan satu lagu lagi yang berikutnya ini yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Namun saya mungkin ingin menyapa Anda dulu, bagaimana kabar Anda di dalam pekerjaan atau aktivitas apapun yang Anda lakukan hari ini. Terkadang dalam menghadapi masalah kita selalu sering sekali melihat dari sudut yang negatif. Jadi masalah yang kita akan hadapi, bagaimanapun kita akan lihat dari cara pandang kita. Apakah cara pandang kita positif atau cara pandang kita yang negatif. Saya akan ambil satu contoh yang bagus sekali diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Dia bilang katanya, "We can complain because rose buses have thorns, or rejoice because thorns buses have roses." Artinya kira-kira kita bisa mengeluh karena mawar memiliki duri, atau kita bersuka cita karena duri memiliki mawar. Jadi sekali lagi semuanya tergantung dari sudut pandang kita. Begitu juga terhadap masalah yang ada. Kita melihatnya mau dari sudut mana? Dari sudut yang positif, yang baik, atau dari sudut yang negatif? Kalau saya sarankan, lihatlah segala sesuatu dari sudut positif. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ke musik yang berikutnya, yang satu ini. So stay tuned, right here, don't you dare go away.

Cabe, teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 0217369045. 0217369045.

Music is a weapon in the war against unhappiness. Musik adalah sebuah senjata dalam perang melawan ketidakbahagiaan.

0: take the risk or lose the chance. Ambil resiko atau Anda kehilangan kesempatan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: melestarikan hasanah budaya asli Indonesia. Radio Rona NKT berkontribusi bagi musik, musik roncong.
1: Penawan Solo.
0: Dapat dinikmati setiap hari berkesinambungan diputar di RB Radio. Hanya

0: Real Original Crunch.
1: Inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga Keroncong berjaya di bumi Indonesia dan panjang. Salam Keroncong.

Radio Rona MKB. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: Music is very, very spiritual. It has the power to bring people together. Music itu sangat spiritual. Musik memiliki kekuatan untuk menyatukan orang bersama-sama.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Lagi kan dengan tumpah darah daerah kelahiran, apalagi yang Rona MKB berikan secara rasa menghilangkan kangen tersebut.

nikmati musik-musik abadi yang tak lekang oleh waktu, abadi sepanjang masa. Musik-musik daerah Makassar yang pernah hits atau yang saat ini

kembali lagu-lagu yang sudah akrab di gendang telinga kita sejak masih usia belia di tanah kelahirannya tercinta.

0: music. All about the best music.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A winner is a dreamer who never gives up. Seorang pemenang adalah seorang pemimpi yang tidak pernah menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Untuk Cabe yang masih terus mencari jati dirinya, ada satu kata-kata bijak dari Oprah Winfrey. The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams. Petualangan terbesar yang bisa kamu lakukan adalah menjalani kehidupan impian.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cabai, cemen, erdi. Kadang-kadang kita berpikir bahwa pekerjaan kita yang diberikan oleh atasan kita begitu besar dan bertumpuk. Apalagi kalau difikirkan dengan imbalan yang diberikan. Rasa-rasanya kita ingin menjerit dan mengatakan bahwa ini tidak pas untuk kita. Tapi ingatlah, teman RB, bahwa apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita, kita harus kerjakan dengan lebih. Sekali lagi, dengan lebih dan dengan sepenuh hati. Karena kenapa? Karena Anda yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang Anda kerjakan. Nah, kutipan dari Napoleon Hill ini mudah-mudahan memberikan semangat kepada tabi teman RB untuk bekerja maksimal. Jangan mempertimbangkan dulu hasil, karena hasil akan datang sesuai dengan pekerjaan yang Anda lakukan lebih. Itu pasti. Coba dan buktikan sendiri.

0: is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriage. Friedrich Nietzsche. Bukan kurangnya cinta, tetapi kurangnya persahabatan yang membuat pernikahan tidak bahagia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Do something today that your future self will thanks for you. St. Patrick's Flannery. Lakukan sesuatu hari ini yang mana kita akan berterima kasih padanya di masa depan nanti.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Every new day is another chance to change your life. Setiap hari baru adalah sebuah kesempatan untuk mengubah hidup.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

sedang pusing dengan masalah yang Anda hadapi saat ini. Ingat, jangan lari dari permasalahan tersebut. Hadapi dan selesaikan sesegera mungkin. Sambil Anda berpikir, sambil Anda mencari solusi permasalahan tersebut, Rona MKB Radio, RB Radio, akan selalu jadi teman Anda, setia menemani setiap permasalahan Anda. Selalu always keep the faith.

0: Here is the things about wizards. The more you get, the more you want. Genie of Aladdin. Ini adalah tentang keinginan. Semakin banyak yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula yang kita inginkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: true friends want you for who you are. Fake friends want you for who they want you. Sebenar-benarnya teman adalah mereka yang menginginkan kita dengan apa adanya kita. Mereka yang tidak tulus menginginkan kita untuk menjadi apa yang diinginkan mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Kutipan dari Johann Wolfgang von Goethe. Knowing is not enough. We must apply. Wishing is not enough. We must do. Mengetahui saja tidak cukup. Kita harus mengaplikasikannya. Berharap saja tidak cukup. Kita harus melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Terkadang dalam hidup ini, di satu titik kita merasa capek, kita merasa lelah dalam menghadapi hidup ini. Tapi teman RB, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Sekali lagi, jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Karena Anda yakinkan bahwa Anda masih mampu untuk berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Itu kata Brian Dyson. Jadi memang terkadang dalam hidup ini kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan dengan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir permasalahan selesai. Jadi jangan sampai berhenti berusaha, jangan sampai berhenti berusaha terus karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat dari Anda. Namun, dia tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: A winner is a dreamer who never give up. Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: We accept the love we think we deserve. Stephen Chbosky. Kita menerima cinta yang kita pikir layak untuk kita dapatkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dapat sinergikan Radio Rona MKB. Kami memainkan hanya musik-musik hits abadi. Semuanya hanya untuk Anda nikmati. Stay tuned.

0: Dreams do not work unless you do. Mimpi tidak akan berhasil kecuali kamu melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Corona MKB Radio RB Radio
1: mencautkan Rona cerita, menselaraskan Rona nada, mengetengahkan Rona rasa dunia, berseluncur di klimaks puncak.

0: Your mind is powerful. When you fill it with positive thoughts, your whole world will change. Pikiranmu kuat ketika kamu mengisinya dengan pikiran positif. Seluruh duniamu akan berubah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Life is a journey to be experienced, not a problem to be solved. Winnie the Pooh. Hidup adalah sebuah perjalanan yang bisa dijadikan pengalaman, bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Patient with the small details make perfect a large work, like the universe. Rumi. Kesabaran dengan detail kecil membuat pekerjaan besar menjadi sempurna, seperti alam semesta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Make your dream as aim. Do not make your aim as dream. Jadikan mimpimu sebagai tujuan. Jangan jadikan tujuanmu sebagai mimpi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Jangan sia-siakan waktu Tabe, teman RB, karena waktu adalah hal yang sangat berharga. Karena yang benar-benar milik kita adalah waktu. Bahkan dia yang tidak memiliki apapun memiliki waktu itu. Jadi, manfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Karena waktu tidak akan kembali lagi. Waktu lalu akan berlalu. Manfaatkan waktu sekarang karena dia tidak akan kembali lagi untuk Anda. Dan saatnya juga untuk menikmati waktu Anda mendengarkan musik-musik hits abadi dunia. Sepanjang masa, sepanjang hari. Hanya di RB Radio.

0: Music gives a soul to the universe, wings to mind, flight to the imagination, and life to everything. Musik memberikan jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, terbang ke dalam imajinasi, dan memberi kehidupan untuk segala hal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: We will never know the real answer before we try. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya sebelum apa? Sebelum kita mencoba.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you won't live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. Albert Einstein. Jika kita ingin menjalani hidup dengan baik, gantungkan hidupmu pada tujuan, bukan bergantung pada manusia atau sesuatu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: The cool things about music is no one can take music away from you. Hal yang paling keren dari musik adalah tidak ada seorang pun yang bisa mengambil musik darimu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dipadukan dengan gelora cinta, menggelegar ke pelosok pencinta RB Radio. Tabe, teman RB. Inilah Rona MKB Radio, RB Radio. Dipancarkan dari area Bintaro, Jakarta Selatan.

0: Love all, trust few, do wrong to none. Cintai semuanya, percaya pada sedikit orang, berbuat salah tidak pada siapapun. William Shakespeare.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You can learn a lot from your mistakes when you are not busy denying them. Kita bisa belajar banyak dari kesalahan kita ketika kita tidak sibuk mengutuk mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: you can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours. Kamu bisa mengalami rasa sakit disiplin atau rasa sakit karena penyesalan. Pilihan ada padamu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikuti. Rona MKB Radio.

cabe. Teman RB bisa menghubungi Radio Rona MKB di 021-736-90458. 021-736-90458.

looking for souvenir for all your needs. Souvenir Rona MK melayani kebutuhan kantor, seminar, school, exhibition, gift, bank, properties, anniversary, pharmacies, consumer goods, birthday, atau bahkan wedding, kebutuhan pribadi Anda sekalipun. Konsultasikan kebutuhan dan selera Anda ke Rona MKB Souvenir. Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi Souvenir Rona MKB di 0217341173 atau WA dan SMS di 0818072346. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Souvenir ke teman-teman Anda.

0: Education is not the learning of the facts, but the training of the mind to think. Albert Einstein. Pendidikan itu bukanlah mempelajari sebuah fakta, tetapi melatih pikiran untuk berpikir.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

The Best Golden Hits Dunia Anda dapat nikmati di stasiun tercinta ini, RB Radio, Radio Rona MKB, 1x24 jam.

Failures are your best teacher. Learn from them. Kegagalan adalah guru terbaikmu. Belajarlah dari mereka.

Terima kasih terucap untuk Tabi, teman RB yang tetap bersama kami hingga saat ini untuk menikmati musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. Semoga kebersamaan ini akan berlanjut terus dengan menikmati kami satu kali 24 jam. Sampai kapanpun, situasi apapun, kami akan selalu menemani Anda dalam segala suasana. So, stay tune di Radio Rona MKB RB Radio.

0: untuk Tabe yang masih bergelut dalam karir. Ada kata-kata bagus dari Low Holds. Life is 10% what happens to you and 90% how you respond to it. Hidup adalah 10% yang terjadi padamu dan 90% bagaimana kamu menanggapinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

masih terus memainkan musik-musik hits dari berbagai generasi. Generasi 60, generasi 70, generasi 80, generasi 90, bahkan generasi milenial. Semua dipadukan di stasiun tercinta Anda ini. Nikmati dan rasakan lagu-lagu memori kenangan yang pernah hinggap di kehidupan Anda. Sekali lagi, hanya di sini, Radio Rona MKB, RB Radio.

Mau tahu bagaimana jadinya orang yang diterima di semua kalangan, disukai dimanapun dia berada? Caranya mudah, cuma satu, yakni mendengar. Kelihatannya mudah ya? Nah, jika Anda ingin menjadi seseorang yang spesial dalam hidup, cobalah belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepada Anda. Dan jangan lupa selalu berikan perhatian. Hal ini akan membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Menjadi pendengar dan pemerhati yang baik akan membuat Anda belajar banyak hal dan disukai oleh orang banyak dimanapun Anda berada. Jadi dengarkan dan selalu beri perhatian penuh dalam hidup ini. Seperti kata Rahel Naomi Raymond, cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Sekali lagi, digaris bawahi dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal yang terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Jadi mulai sekarang, yuk kita sama-sama mendengar orang lain. Bukan kitanya yang berbicara terus-menerus. Itu sih namanya egois lah ya.

0: Without music, life is a journey through a desert. Tanpa musik, hidup adalah perjalanan di tengah padang pasir.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: To shine your brightest light is to be who you truly are. Roy T. Banner. Untuk memancarkan cahayamu yang paling terang adalah untuk menjadi dirimu yang sebenarnya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Selanjutnya, serahkan ke kami untuk menjadikan souvenir yang dipilih menjadi unik dan berkelas. Tentu saja sesuai mimpi dan harapan Anda. Segera hubungi souvenir Rona MKB di 021-734-1173 atau WA dan SMS di 0818-07-123-460. Dengan jam terbang yang kami miliki puluhan tahun lamanya, menjamin servis maksimal serta after sales service yang mumpuni. Rasakan pelayanan kami jika Anda puas. Jangan lupa referensikan Rona MKB Supir ke teman-teman Anda.

24 hours on 7 days, we play only hits music on www.ronamkabe.com.

0: Jika kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. If we never try, we will never know.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Steve Jobs berkata, "Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dari dalam diri Anda." Jadi, jangan terlalu mendengarkan perkataan orang lain. Karena banyak di antara kita yang masih sering mendengarkan perkataan atau opini orang lain. Seringkali, opini tersebut mempengaruhi diri sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kata hati. Karena terlalu sering mendengarkan opini orang lain tentu tidak baik. Ada orang bijak juga mengatakan, dengarkan suara hati Anda. Karena suara hati Anda berkata yang baik. Anda setuju? Setuju dong kalau dengerin lagu-lagu dari RB Radio, Rona MKB Radio.

0: Apakah Tabe saat ini tengah mengejar cinta dan mimpi Anda? Ada satu ungkapan yang bagus tentang mimpi dan cinta dari Janos Arne. In dreams and in love, there is no such thing as impossibility. Dalam mimpi dan cinta, tidak ada yang namanya ketidakmungkinan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Merasa hidup ini biasa-biasa saja? Atau merasa bahwa kehidupan ini datar saja? Kok dari dulu saya begini-begini saja, tidak ada perubahan? Nah, ada satu cara yang pertama yang Anda harus lakukan supaya Anda bisa melihat hasilnya. Hidup Anda akan lebih baik, kemudian akan berubah ke arah yang baik, bahkan akan mencapai klimaksnya. Caranya adalah change your thoughts and you change your world. Norman Vincent Peale. Ubah pikiranmu dan kamu akan mengubah duniamu.

0: Getting up in the morning is a sign that you can achieve the life's goal better than yesterday. Bangun di pagi hari adalah tanda bahwa kamu bisa mencapai tujuan hidup lebih baik dari kemarin.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Ada di antara tabe yang saat ini lagi bersedih, lagi berduka karena kehilangan sesuatu yang sangat disayangi. Apakah itu kehilangan orang yang dicintainya atau kehilangan harta benda yang paling dicintainya? Rona MKB RB Radio mengingatkan bahwa janganlah terlalu dalam memikirkan sesuatu yang hilang tersebut. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali dalam wujud lain. Demikian yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat buat teman RB yang saat ini tengah berduka. Dan move on untuk kembali bangkit dan semangat untuk menghadapi hidup ini.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan kita. Rona MKB Radio, RB Radio. Masih terus memainkan musik-musik hits, musik-musik the golden hits di era. Jadi apapun selera musik Anda, gabungkan di sini karena kami akan memainkan musik-musik segala genre. Apa Anda suka dengan musik disco?

dia. Musik country. Musik country seperti ini juga tersedia dengan lengkap di RB Radio. Bukan hanya musik country, genre lain yang paling banyak pencintanya. Klasik music rock, juga kami putarkan.

0: lengkingan yang luar biasa dari musik rock mengingatkan waktu Anda masa-masa sekolah dulu, atau mungkin masa-masa Anda berkaca waktu masih muda dengan sesuatu angan-angan yang luar biasa untuk menggapai masa depan. Begitu angan-angan anak muda, iya. Tapi di samping angan-angan anak muda terselip dengan cerita-cerita cinta, cerita cinta yang mengasyikkan, yang manis, atau juga cerita-cerita cinta yang bikin sakitnya dalam sekali. Lagu-lagu patah hati yang membuat kita merasa sakit, sakit sekali di dalam hati ini.
1: I don't know why you said goodbye. Just let me know.
0: Kemudian juga ada yang punya rasa sakit hati karena ditinggal sang kekasih. Kekasih hati sudah berpaling meninggalkan Anda entah kenapa. Katanya sih tidak ada rasa lagi, atau tidak ada kecocokan lagi, atau berbagai alasan yang dikemukakan. Jadi ingat pacar dulu ya. Siapa ya pacar itu ya yang meninggalkan kita ya? Coba diingat-ingat. Apa dia dengerin juga kali ya Radio RT?
1: How can I say to you
0: hello? Iya, kenangan boleh saja ada, tapi tetap kita harus move on. Jadi kalau ketemu dia, katakan, hello darling, saya sudah move on dong. Gitu.
2: Nice to see you. It's been a long time, you're just as handsome.
0: Yeah, it's been a long time. Move on itu penting supaya Anda tetap bisa melangkah. Kenangan adalah masa lalu, masa depan harus diperjuangkan. Cie, kata seorang pujangga bahwa segala sesuatu kenangan yang lalu itu dapat menjadi satu alat untuk memicu masa depan, memberikan semangat untuk melangkah, tidak menengok ke belakang, melangkah ke depan untuk meraih cita-cita. Rasa-rasanya masih banyak nih lagu-lagu yang asik yang kita bisa dengarkan di RB Radio Corona Incarnate. Ya, syaratnya tetap stay tuning radio ini setiap harinya. Jangan kemana-mana. Tetap dengarkan RB Radio, Radio Corona Incarnate.

Terima kasih untuk teman RB Cabe yang masih setia mendengarkan Rona MKB RB Rini. Silakan Anda bisa mendengarkan kami sepanjang hari.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio. Kita lanjutkan ke musik hits berikutnya. Hits sepanjang masa, sepanjang hari.

merajut silaturahmi sesama pencinta musik-musik hits dunia. Rona MKB Radio, RB Radio, memberikan wadah untuk Tabe, teman RB.

Rona MKB radio number 62021736904.

0: Don't live life with regrets and make every minute count because everything happens for a reason. Jangan menjalani hidup dengan penyesalan dan jadikan setiap menitnya berarti karena segalanya yang telah terjadi memiliki alasan di baliknya.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

0: Music is like a hook release of tension. Musik itu bagaikan pelepasan tekanan yang sangat besar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Corona MKB radio number +62 821 2588226.

0: Tapi cuman RB
1: yang saat ini selalu merasa gagal dan gagal lagi. Ini ada satu kata-kata menarik yang bisa membangkitkan semangat Tabe dari Ovid. The surest way to success is to always try one more time. Cara paling pasti untuk sukses adalah selalu mencoba sekali lagi. Coba dan coba sampai kegagalan itu lari dari Anda dan takut menghadapi Anda.
2: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Dari Kahlil Gibran, tenderness and kindness are not the signs of weakness and despair, but manifestation of strength and resolution. Kelembutan dan kebaikan bukan tanda kelemahan dan keputusasaan, tetapi manifestasi dari kekuatan dan resolusi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: One who understands music will understand how the universe works. Seseorang yang memahami musik akan memahami bagaimana alam semesta ini bekerja.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Successful people don't fear failure, but understand that it is necessary to learn and grow from. Robert Kiyosaki. Orang sukses tidak takut kegagalan, tetapi mengerti bahwa kegagalan adalah hal yang penting untuk dipelajari dan tumbuh darinya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music can name the unnameable and communicate the unknowable. Music bisa menyebutkan nama dari yang tidak dapat dikenali dan mengkomunikasikan yang tidak diketahui.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Great men are not born great. They grow great. Mario Puzo. Manusia hebat tidak langsung terlahir menjadi hebat. Tetapi mereka tumbuh baik untuk menjadi hebat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

dimanapun saat ini tabe, teman RB yang masih mendengarkan kita. Rona MKB Radio, RB Radio. Masih terus memainkan musik-musik hits, musik-musik the golden hits di eranya. Jadi apapun selera musik Anda, gabungkan di sini karena kami akan memainkan musik-musik segala genre. Apa Anda suka dengan musik disco?

dia. Musik country. Musik country seperti ini juga tersedia dengan lengkap di RB Radio. Bukan hanya musik country, genre lain yang paling banyak pencintanya. Klasik music rock, juga kami putarkan.

0: mengingatkan waktu Anda masa-masa sekolah dulu, atau mungkin masa-masa Anda berkaca waktu masih muda dengan sesuatu angan-angan yang luar biasa untuk menggapai masa depan. Begitu angan-angan anak muda, iya. Tapi di samping angan-angan anak muda terselip dengan cerita-cerita cinta, cerita cinta yang mengasyikkan, yang manis, atau juga cerita-cerita cinta yang bikin sakitnya dalam sekali. Lagu-lagu patah hati yang membuat kita merasa sakit, sakit sekali di dalam hati ini.
1: I don't know why you said goodbye. Just let me know.
0: Kemudian juga ada yang punya rasa sakit hati karena ditinggal sang kekasih. Kekasih hati sudah berpaling, meninggalkan Anda entah kenapa. Katanya sih tidak ada rasa lagi, atau tidak ada kecocokan lagi, atau berbagai alasan yang dikemukakan. Jadi ingat pacar dulu ya. Siapa ya pacar itu ya, yang meninggalkan kita ya? Coba diingat-ingat. Apa dia dengerin juga kali ya Radio RB.
1: How can I say to you hello?
0: Iya, kenangan boleh saja ada, tapi tetap kita harus move on. Jadi kalau ketemu dia, katakan hello darling, saya sudah move on dong. Gitu.
2: Nice to see you. It's been a long time. You just as handsome.
0: Yeah, it's been a long time. Move on itu penting supaya Anda tetap bisa melangkah. Kenangan adalah masa lalu. Masa depan harus diperjuangkan. Cih, kata seorang pujangga bahwa segala sesuatu kenangan yang lalu itu dapat menjadi satu alat untuk memicu masa depan, memberikan semangat untuk melangkah, tidak menengok ke belakang, melangkah ke depan untuk meraih cita-cita. Rasa-rasanya masih banyak nih lagu-lagu yang asik yang kita bisa dengarkan di RB Radio Corona Incarnation. Ya, syaratnya tetap stay tune, tuning radio ini setiap harinya. Jangan kemana-mana. Tetap dengarkan RB Radio, Radio Corona Incarnation.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Radio Rona MK, kami memadukan hanya musik-musik hits di zamannya. Jadi, apapun selera musik KB teman RB, di zaman atau generasi dilahirkan, atau saat Anda sukses, semua kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Berbagai musik kami sajikan, seperti musik ke disco yang pernah sangat top di eranya. Kemudian musik country, tidak ketinggalan juga punya era tersendiri. Kami hadirkan untuk Anda. Selain musik country, kita juga pernah menikmati eranya musik-musik rock klasik yang easy listening, sangat digemari dan banyak sekali mendengarnya. Kita juga siapkan untuk Anda

0: pastikan hanya di Rona NKB Radio, RB Radio, untuk mendengar musik-musik hits dunia, musik-musik golden hits, musik-musik yang pernah sangat top di eranya. Karena semuanya kita akan padukan, kita akan sajikan, dan kita akan hidangkan untuk Anda semua. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang di RB Radio, Radio Rona NKB. Yang punya kenangan tentang lagu-lagu patah hati, jangan khawatir. Kita juga punya lagu-lagu patah hati yang bisa membuat Anda terbuai dengan kenangan masa lalu Anda, yang pasti manis dong.
1: I don't know why you said goodbye.
0: Atau lagu yang berbicara tentang bagaimana rasanya ditinggalkan oleh kekasih pujaan tanpa alasan apapun, tiba-tiba dia pergi begitu saja. Luar biasa sakit di hati ini. Tapi Anda harus move on, karena biasanya yang pergi akan ada lagi penggantinya. Yang datang pasti lebih banyak dari itu. Walaupun dia meninggalkan, pasti yakin.
1: How can I say to you, I love somebody.
0: Tapi rasanya sekarang Anda sudah move on. Masa lalu biarlah. Tapi siapa tahu saat udah punya pasangan, ketemu lagi. Bilang dong, halo darling.
2: Nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome as you.
0: Walaupun kita punya kenangan saat itu, tapi tidak selalu namanya cinta harus bersatu, menyatu. Luar biasa.
1: Be faithful, darling. Why?
0: Itulah yang namanya kenangan. Kenangan pasti ada diiringi dengan lagu-lagu kesayangan. Lagu-lagu kesayangan yang Anda suka antara si Anda dengan Anda. Bahkan lagu itu Anda bisa lakukan dengan kekasih Anda yang mungkin saat sudah menjadi pasangan Anda, yang sudah melahirkan jagoan-jagoan untuk kecil. Asik ya. Jadi jangan lupa, jangan kemana-mana, tetap di RB Rui.

0: impossible is just an opinion. Ketidakmungkinan hanyalah sebuah opini.
1: Rona MKB Radio, RB Radio. Le-

0: Untuk para pekerja dimanapun Anda berada, satu kutipan bagus ini untuk Anda dari Frank Ocean. Work hard in silence. Success be your noise. Bekerja keras dengan diam dan kesuksesan menjadi suaramu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: It doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. Confucius. Tidaklah menjadi masalah sepelan apa kita dalam menjalani hidup, selama kita tidak berhenti berusaha.
1: Runa MKB Radio, RB Radio.

Apakah cabai percaya, cemaan RB percaya bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula. Sikap yang tulus kepada sesama tanpa membeda-bedakan akan memberikan Anda imbalan yang besar di kemudian hari. Mungkin bisa berkali-kali lipat. Bila Anda ingin merasakan perbuatan positif dalam hidup, bersikaplah dengan sopan dan baik dalam hidup pada siapapun. Pada siapapun. Sekali lagi, bahwa perilaku baik akan mencerminkan kepribadian yang baik pula. Selalu bersikap sopan dan baik dalam hidup. Berlakulah sopan terhadap siapa saja, bahkan kepada mereka yang bertindak kasar pada Anda. Bukan karena mereka pantas diperlakukan baik, tetapi karena Andalah orang baiknya. Semoga bisa diterapkan di dalam hidup ini.

0: stop being afraid of what can go wrong and start being positive about what can go right. Berhentilah takut pada apa yang bisa salah dan mulailah bersikap positif tentang apa yang bisa benar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

la personalidad de Radio Rona en Cabe. Musik-musik hits abadi, semuanya hanya untuk Anda.

0: RBU Radio.
1: Kita buka segera sebuah lagu yang akan membawa suasana menyenangkan di ruangan Anda di hari ini. Terimalah dari grup band Ungu, satu lagu yang mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai kehidupan di dunia. Demi waktu.
2: Aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya.
1: Kita tinggalkan saja Ungu dengan Demi Waktunya. Sekarang menuju si seksi. Si seksi dan juga yang luar biasa suaranya menggema di mana-mana. Medona, hey, dengan True Blue.

Kan sekarang ke negeri kita sendiri, Sandro Tobing dengan Nuansa Kasih, lagu yang sangat terkenal di era ini, yang pastinya

0: full semuanya playlist lagu-lagu The Beatles. Sekarang One dengan Wake Me Up Before You Go Go hadir tentu di stesen tercinta Anda, Radio Rona MKB, memainkan musik hits. Musik anak muda saat ini yang sedang sangat top sekali dari Maroon 5, One More Night. Dari Gun and Roses, Knocking on Heaven's Door. Saya coba hadirkan juga menemani suasana hari ini. Musik rock, jangan lupa, bisa dinikmati setiap hari Jumat. Kali ini Gun and Roses sudah hadir kembali Anda dengan lagu ini, Knocking on the Heaven's Door. Untuk semua pencinta rock, salam rock, rock never die. Ini dia Gun and Roses. Mama, take this badge from me. Sekarang waktunya menikmati lagu-lagu lama dipopulerkan kembali, sangat top. Ini adalah suara Hedy Gus Endang dengan December Club, yang lagi kelabu dan kelabu-kelabu. Tetap semangat.
1: Angin dingin meniup cintanya.
0: Ini dia Zinedine Zidane, Bui Jadi Permadani. Di urutan berikutnya yang siap dihadirkan untuk Anda semuanya. Dan yang selanjutnya juga ada suara dari Ruth Sahanaya, Andaikan, Andaikan bisa memilih, Andaikan bisa menjadi milikmu. Dihadirkan lewat Radio Rona MKB. Yang sedikit ngebeat dari Paula Abdul, Straight Up, siap juga hadir ke ruangan Anda lewat Radio Rona MKB. Jadi pastikan Anda di sini. Okay.

0: Music gives a soul to the universe, wings to mind, flight to the imagination, and life to everything. Musik memberikan jiwa pada alam semesta, sayap pada pikiran, terbang ke dalam imajinasi, dan memberi kehidupan untuk segala hal.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A girl should be two things: who and what she wants. Coco Chanel. Seorang gadis harus menjadi dua hal: siapa dan apa yang dia inginkan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cinta raw, di mana saja berada. Gabung di Rona MKB Radio, RB Radio, yang memainkan musik-musik raw setiap hari. Dengarkan lagu-lagu rock abadi sepanjang masa. Jadi ajak teman, ajak kerabat atau siapapun yang suka musik rock. Jadi bagian pencinta musik rock. Karena kami Rona MKB Radio mewadahi untuk Anda pencinta musik rock. Karena rock never die. Jadi kalau Anda yang sedang pusing, rindu dengan musik rock, jangan lupa. Yes, you can talk to me. Karena disinilah tempatnya Anda bisa berpati dan request lagu-lagu rock hits sepanjang masa. Sekali lagi, pastikan Rona MKB

lagi kangen dengan tumpah darah daerah kelahiran, apalagi yang ada di perantauan. Corona MKB berikan secerca rasa untuk hilangkan rasa kangen tersebut. Nikmati musik-musik abadi yang tak lekang oleh waktu, abadi sepanjang masa dari Makassar. Musik-musik daerah Makassar yang abadi dan juga yang lagi top

bergidik mendengarkan kembali lagu-lagu yang sudah akrab di gendang telinga kita sejak kita masih usia belia di tanah kelahiran kita, daerah Nunjau di sana, di Makassar. Kami hadirkan lagu

Bayangan langsung teringat akan suasana di kampung halaman. Janji yang masih banyak belum terpenuhi, kekerabat yang nun jauh di tanah kelahiran kita.

membuat hati dan rasa bercampur aduk. Tapi itulah kehidupan. Sekali layar terkembang, pancang surut ke pantai, namun tetap bisa dikenang lagu-lagu abadi daerah Makassar. Jadi selamat menikmati lagu-lagu terbaik Makassar sepanjang hari di Radio Rona FKB RB Radio, hanya untuk Anda semua.

Sabi, teman Irby. Saat ini masih mendengarkan musik-musik terbaik, musik-musik terbaik dari seluruh dunia. Hanya, sekali lagi, hanya musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari. 1x24 jam. Tersedia bagi Anda, penikmat dan pencinta sejati musik-musik hits abadi dunia di Radio Rona MKB, Irby Radio.

0: Loving someone doesn't need a reason. If you can explain why you love someone, it's not called love. Daryl Ha. Mencintai seseorang tidak perlu dengan ada satu alasan. Jika kita bisa menjelaskan mengapa kita mencintainya, itu bukanlah cinta.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: you probably wouldn't worry about what people think of you if you could know how seldom they do. Olin Miller. Anda mungkin tidak akan khawatir tentang apa yang orang pikirkan tentang Anda jika Anda tahu betapa jarang mereka melakukannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKW. Kami memainkan musik-musik hits abadi. Setiap hari kami hadirkan hanya untuk Anda. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune.

0: menghibah cinta yang tersampaikan, tak bersambut gayung rasa hati, hanya mengisi ruang kosong, bertambat di kesunyian kata, melayang tanpa tujuan hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You've got dance like there's nobody watching. Love like you never be heard. Sing like there's nobody listening. And live like it's heaven on earth. Menarilah seperti tidak ada yang menonton. Mencintai seperti kamu tidak akan pernah terluka. Bernyanyi seperti tidak ada yang mendengarkan. Dan hiduplah seperti ada surga di bumi.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.
2: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.
3: It's a new generation.
2: Mr. Worldwide
3: of party people.

0: Here's the thing about wishes. The more you get, the more you want. Genie of Aladdin. Ini adalah tentang keinginan. Semakin banyak yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula yang kita inginkan. That's a true life.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Bete dengan keadaan ini? Hilangkan dan lampiaskan semuanya dengan merilekskan diri Anda. Menyimak musik-musik hits terbaik di Rona MKB Radio. RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MK RB Radio, memainkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang masa, sepanjang hari.

0: Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Thomas Edison. Banyak dari kegagalan hidup adalah mereka yang tidak sadar seberapa dekat mereka dengan kesuksesan saat mereka menyerah.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Radio Rona MKB memutar lagu-lagu hits dunia abadi sepanjang masa, sepanjang hari.

Ada kata-kata bijak yang mengatakan, pergaulan Anda kepada orang itu menentukan bagaimana cara berpikir Anda. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang berpikir positif, maka Anda juga akan terpengaruh kepada orang-orang yang berpikir positif tadi. Sama halnya dengan orang-orang yang Anda bergaul yang selalu menghormati Anda atau menghargai Anda. Life is too short to waste your time on people who don't respect, appreciate, and value you. Demikian kata Roy T. Bennett, The Light in the Heart. Hidup ini terlalu singkat untuk membuang-buang waktu dengan orang-orang yang tidak menghormati, tidak menghargai, dan menganggapmu berharga. Jadi penting cara kita bergaul, cara kita belajar kepada siapa, itu yang menentukan kita juga untuk berpikir. So, mulai sekarang ambil sikap. Siapa yang akan kita menjadi teman kita atau siapa yang tidak akan menjadi teman kita tergantung dari Anda. Sekarang kita ikuti lagu berikut dari Rona MKB Radio, RB Radio.

0: if someone is difficult to move forward, get out of your comfort zone and control your fear to make decisions. Jika seseorang sulit untuk maju, keluarlah dari zona nyaman dan kendalikan rasa takut untuk mengambil keputusan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Success and failure are both part of life, but are not permanent. Kesuksesan dan kegagalan, keduanya adalah bagian dari hidup, dan keduanya tidaklah tetap. So, selalu keep the faith.
1: Rona MKB Radio, RB Radio. I

0: You were born to win, but to be a winner, you must plan to win, prepare to win, and expect to win. Kamu dilahirkan untuk menang, tetapi untuk menjadi pemenang, kamu harus merencanakan untuk menang, bersiap untuk menang, dan berharap untuk menang.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

panas, hujan, silih berganti. Senang, duka, juga silih berganti. Itulah kehidupan. Tapi yang pasti tidak akan berganti-ganti adalah Rona MKB Radio, RB Radio dengan musik-musik hits abadi dunianya sepanjang masa, sepanjang hari. So, stay tune, jangan kemana-mana. Kita nikmati lagu berikutnya.

Saat ini Anda masih mendengarkan musik-musik hits terbaik dari berbagai generasi di Radio Rona MKB, RB Radio. Waktunya kita lanjutkan ke musik terbaik berikutnya. So, stay tune Tabe, teman RB.

Cabe Teman RB masih mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio.

0: If the plane doesn't work, change the plane, but never the goal. Jika rencananya yang tidak berhasil, ubah rencananya, namun jangan pernah mengubah tujuannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: You know you are in love when you cannot fall asleep because reality is finally better than your dreams, Dr. Seuss. Kamu tahu bahwa kamu sedang jatuh cinta ketika kamu tidak bisa tidur karena pada akhirnya realitas lebih baik daripada impianmu.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Ferris Bueller. Hidup kita berjalan sangat cepat. Jika kita tidak berhenti dan melihat sekitar dengan seksama, maka kita akan kehilangannya.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

continuing music on RB Radio, Radio Rona MKB, Jakarta.

sedang kerja, banyak banget pekerjaan, tapi kok tiba-tiba kangen Yayang ya? Aduh, gimana ya? Ya ditelepon saja, ungkapkan rasa sayang tersebut, rasa kangen tersebut. Niscaya, cuma say hello, tapi pasti dia akan merasa perhatian Anda begitu besar kepadanya. Enggak percaya? Coba saja. Tapi yang pasti, sambil dengerin Rona MKB, RB Radio.

0: One of the greatest regrets in life is being what others would want you to be, rather than being yourself. Shannon L. Elder. Satu-satunya penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi seperti orang lain inginkan dibanding menjadi diri sendiri.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

RB Radio, Radio Rona MKB, hanya memutarkan musik-musik hits abadi dunia sepanjang hari.

0: one good thing about music, when it hits you, you feel no pain. Satu hal baik tentang musik, ketika itu mengenaimu, kamu tidak merasa sakit.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Katrina Mayer. Loving yourself is not vanity. It's sanity. Mencintai diri sendiri bukanlah sebuah keegoisan, tetapi sebuah kewarasan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Untuk cabe yang sedang mencari jalan dan menuju kesuksesan. Ada kutipan bagus dari Nikos Kazantzakis. In order to succeed, we must first believe that we can. Supaya sukses, pertama-tama kita harus percaya bahwa kita bisa melakukannya.
1: Rona MKB Radio. RB Radio.

saat ini Anda masih mendengarkan lagu-lagu bernuansa cinta dibawakan dan disajikan oleh Radio Rona MKB RB Radio.

0: Music speaks what cannot be expressed, soothes the mind and gives it a rest, heals the heart and makes it whole, flows from heaven to the soul. Musik berbicara saat hal-hal tidak bisa diungkapkan, menenangkan pikiran dan memberinya waktu beristirahat, menyembuhkan hati dan membuatnya utuh kembali, mengalir dari surga ke dalam jiwa.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

cabai, cemen RB. Dalam segala peristiwa yang terjadi, kadang-kadang orang di sekitar kita sangat menjebalkan dalam banyak hal. Tapi ingat, cemen RB harus berhenti untuk menyalahkan segalanya. Karena tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu Anda. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Jadi kutipan dari Wayne Dyer ini, semoga menginspirasi Anda untuk tetap tenang, tetap menjalankan segala sesuatu yang sudah Anda rencanakan, dan jangan sekali lagi menyalahkan orang lain.

selera cabe, teman RB bolehlah berbeda. Genre musik pun tidaklah sama. Usia pun tidak serupa. Berbeda setiap insan manusia. Mari satukan rasa. Menikmati hits abadi dunia. Sepanjang masa. Sepanjang hari bersama. Radio Rona. MKB Jakarta.

0: never regrets being a good person to the wrong people. Your behavior says everything about you, and their behavior says enough about them. Jangan pernah menyesal untuk menjadi baik kepada orang yang salah. Tingkah lakumu mengatakan segalanya tentang pribadimu, dan tingkah laku mereka mengatakan segalanya tentang diri mereka.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: If you want to change different, start from yourself. Jika kamu menginginkan perubahan yang berbeda, mulailah dari dirimu sendiri.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: failure is a delayed fix story. Don't give up, because give up means no victory. Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Jangan menyerah, karena dengan menyerah berarti tidak ada kemenangan.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: don't stop learning, because life doesn't stop teaching. Life doesn't stop teaching. Aulix Eyes. Jangan berhenti untuk belajar, karena kehidupan tidak pernah berhenti untuk memberi pelajaran.
1: You listening Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Do your best at every opportunity that you have. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: When the pain of an obstacle is too great, challenge yourself to be stronger. Ketika rasa sakit dari rintangan terlalu besar, tantang dirimu untuk menjadi lebih kuat.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: Music could be considered food for the soul. It can relax, motivate, and put you in a positive frame of mind. Musik bisa dianggap sebagai makanan untuk jiwa. Bisa menenangkan, memotivasi, dan menempatkanmu dalam pikiran yang positif.
1: Rona MKB Radio, RB Radio. I got it.

cabai, cemen, RB. Saat ini Anda merasa tidak bahagia? Coba lakukan apa yang membuat teman RB bahagia. Jadi, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan oleh dunia. Bertanyalah apa yang membuat Anda bisa bahagia. Lalu, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang-orang yang antusias. Demikian kata Harold Whitman. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam diri Anda. Jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energi Anda untuk menjadi yang terbaik di bidang Anda. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang Anda sukai dengan ikhlas. Dan satu lagi, terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekat. Mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak Anda sadari. Karena setiap manusia pasti mempunyai potensi sendiri yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tetap semangat dan tetap dengan masa depan Anda yang sudah Anda fokuskan.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Rona NKD Radio. Kami memadukan semua genre musik dunia. Mainkan hanya musik-musik yang hits di zaman. Jadi apapun selera musik Tabe, di zaman atau generasi Tabe dilahirkan, tidak menjadi masalah. Semua kami coba hadirkan untuk kita hanya akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Suka dengan musik disco?

Apakah kan juga suka dengan musik country? Ya, musik-musik country seperti ini tersedia dan siap Anda dengarkan. Bukan hanya musik-musik country seperti ini, kami juga menyiapkan musik-musik yang nampaknya begitu banyak fansnya di mana saja. Musik yang namanya klasik rock, rock klasik juga tersedia.

0: Jadi jangan khawatir apapun genre musik Anda, semuanya kita coba padukan, kita coba sajikan, kita coba hadirkan, kita coba tentunya padukan dengan yang terbaik, semata-mata hanya untuk Anda nikmati, semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat Anda dengan musik-musik golden hits, musik-musik golden hits yang pernah sangat jaya di era. Atau mungkin ada yang sangat merindu dengan lagu-lagu patah hati. Lagu-lagu patah hati yang sedikit melankolis, yang berbau-bau ditinggalkan kekasih, atau yang berbau-bau kekecewaan begitu. Wih, kayaknya sih ada juga kan di sini. Cocok nih seperti lagu yang satu ini.
1: I don't know why you said goodbye.
0: I don't know why you said goodbye.
1: Just let me know you didn't go.
0: Yeah. Apa lagu tentang bagaimana pacar Anda yang meninggalkan Anda dengan tanpa alasan apapun, karena dia menemukan someone else, seseorang yang lain yang lebih baik katanya dari Anda. Padahal dia belum tahu Anda lebih baik dari pacarnya. Nanti juga dia akan kembali. Tapi move on saja. Cinta tidak harus terlalu ya, kata orang bijak sih begitu. Ya mungkin benar juga sih kan.

0: hidup harus move on, harus bergerak, putus satu, ketemu lagi. Jadi kalau ketemu sama dia, bilanglah, hey, aku sudah move on, darling. Gitu.
1: Nice to see you. It's been a long time, you're just as handsome.
0: Ya, kenangan itu, it's been a long time. Tapi tiba-tiba muncul kembali gara-gara mendengarkan musik di radio Rona. Ya.
2: Be faithful, darling.
0: Benar. Tujuan kami Rona Ikami Radio hanya mengingatkan kembali musik-musik yang pernah Anda ingat, menjadi kenangan Anda dan merupakan memori yang tidak terlupakan. Sama sekali bukan untuk mengingatkan sakit hati Anda, tapi cuma kenangan yang indah-indah saja. Tapi bagaimanapun, kenangan adalah satu langkah untuk memicu kita melangkah ke masa depan. Jadi, remember Rona Ikami Radio yang akan terus memainkan musik-musik hits dunia, musik-musik golden hits, hanya di Rona Ikami Radio.

0: Music is a piece of art that goes in the ears straight to the heart. Musik adalah sebuah karya seni yang masuk melalui telinga, langsung menembus ke dalam hati.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Masih dari Studio Kondro, Radio Rona MKB. Para cabe, teman RB. Kita selalu lupa atau jarang mengingat apa-apa yang kita miliki. Tetapi kita seringkali mengingat apa yang ada pada orang lain. Next song, RB Radio.

sambil terus mendengarkan RB Radio, Rona MKB Radio. Kita ingatkan selalu kepada para cabe, teman RB itu selalu berpikir positif dan bersyukur. Mulailah setiap harimu dengan berpikiran positif dan hati yang bersyukur. Demikian kutipan dari Roy T. Barrett, di mana tidak banyak orang yang menyadari betapa pentingnya hal tersebut. Karena saat memulai hari dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur, semua akan terasa lebih ringan. Saat banyak rintangan di depan, hati pun

Saat ini Anda masih terus mendengarkan Radio Rona MKB RB Radio. Kami terus memainkan musik-musik hits abadi di sepanjang masa. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di station tercinta ini.

dimanapun saat ini KB, teman RB yang masih mendengarkan Radio Rona NK, RB Ray. Kami memadukan semua genre musik dunia, memainkan hanya musik-musik yang hits di zaman. Apapun selera musik dari KB, teman RB, di zaman atau generasi apapun saat Anda dilahirkan atau saat Anda sukses. Di sini kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga Anda akan musik-musik hits di setiap generasi emasnya. Suka dengan musik disco? Kita sudah ada untuk listnya. Juga musik country? Kita siapkan musik-musik country terbaik yang pernah eranya jaya sekali. Kemudian kita tidak lupakan juga satu era yang begitu banyak fansnya, begitu banyak penggemarnya. Era musik rock, ya, apalagi musik-musik klasik rock itu paling oke untuk didengarkan saat. Kita juga siapkan untuk Anda

0: musik rock. Itulah yang kita hadirkan. Yang pasti, untuk pencinta musik rock klasik di mana saja Anda berada, sudah terschedule musik-musik yang asik seperti ini. Mudah-mudahan saja dengan memastikan stay tune di radio ini, maka Anda bisa mendengarkan dan Anda bisa terpuaskan dengan musik-musik rock yang paling asik untuk didengar, paling top pada masa. Ya, mungkin ada di antara Anda yang suka dengan lagu-lagu yang sedikit melankolis, dengan suasana-suasana patah hati begitu. Ada juga loh di Rona MKG. Semuanya tersedia. Pokoknya dengerin aja Rona MKG. I don't know why you said goodbye. Nah, asikan lagunya. Atau lagu yang soal ditinggalkan kekasih karena alasannya gak jelas tuh. Karena apa gitu ya. Gak ngerti lah. Dia begitu sih. Kadang-kadang gak ada alasan. Gitu sih katanya. Tapi jangan khawatir. Walaupun Anda tersakiti, masih banyak pria dan gadis lain menunggu Anda. Jadi tetap semangat untuk mencari pasangan. Orang yang Anda cinta akan datang ke tempat Anda sesegera mungkin. How can I say? Iya, yeah. I've been away too long. Ini dia alasannya. Sudah cinta dengan orang. Tapi kalau ketemu, bilang, saya sudah move on, baby.
1: Oh, darling, nice to see you. It's been a long time. You're just as handsome.
0: Nah, it's been a long time. Tapi ya namanya juga kenangan. Ada kenangan yang manis, ada kenangan yang pahit, lengkap.
2: Be faithful, darling. Why do
0: Tapi yang pasti, remember kenangan itu tidak mempengaruhi untuk Anda. Tapi memberikan semangat dengan mendengarkan lagu ini, melihat kenangan ini, maka Anda akan semangat menjelajahi hidup ini, mengatur dan memanage masa depan yang pastinya masa lalu biarlah, masa akan datang itu yang menjadi tujuan. Luar biasa. Remember darling, saya sudah move on. Mau dengar lagu-lagu seperti ini? Jangan lupa dengerin saja Radio Rona MKB, RB Radio. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tuned saja di sini.

0: Radio Rona MKB, RB Radio. Please note this. Do not befriend someone who cannot restrain their anger or control their desire, nor someone who is a liar or who is greedy for this world. Dari Imam Ghazali. Janganlah berteman dengan seseorang yang tidak bisa mengendalikan amarah atau mengontrol hawa nafsu mereka, atau seseorang pembohong dan mereka yang rakus akan urusan dunia.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Hey, Tabi! Teruskan dengarkan musik-musik terbaik dari segala genre musik yang hits di era ini. Bersama Radio Rohani, kami persiapkan diri Anda dengar lagu selanjutnya yang tidak kalah asiknya dengan lagu sebelumnya. Jangan lupa sekali lagi, panteng terus dan nikmati musik-musik terbaik dari Radio Rohani RB Radio. So stay tuned, baby.

0: Never stop learning because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajar.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

0: A life with regret is the worst life you can ever live. Rohit Makhija. Hidup dengan penyesalan adalah hidup yang paling merugi yang pernah bisa kamu jalani.
1: Rona MKB Radio, RB Radio.

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan baik. Ingatlah, terima kasihlah kepada Allah bahkan ketika segala sesuatunya terasa sulit. RB Radio, Radio Rona MKB.

torehan jejak legenda penyanyi dunia berkiprah dengan lagu-lagu hits abadi sepanjang masa, menjadikan hidup dikenang selamanya di jagat ini. Di sini coba digaungkan kembali di Radio Rona MKB RB Radio.

Saat ini Anda masih mendengarkan Radio Rona MKB, RB Radio. Stay tuned for the next song.

0: Rona MKB Radio, RB Radio.
1: A true friend is one who sees a fault, gives you advice, and who defends you in your absence. Ali bin Abi Thalib. Teman yang sesungguhnya adalah mereka yang melihat kesalahan kita, memberi kita nasihat, dan yang menguatkan kita ketika kita rapuh.
2: When I first saw you, I saw love.

produk Anda ingin dikenal lebih luas, melampaui batas area dan negara, kompetitif, dan 24 jam, itu yang kami tawarkan untuk Anda. Dapatkan dan pasang iklan Anda di Radio Rona MKB di 021-734-1172 dan 021-734-1173.

dimanapun saat ini cabe teman RB yang masih berdagang. Kami memadukan semua genre musik dunia, memainkan hanya musik-musik yang hits di zamannya. Jadi apapun selera musik cabe teman RB di zaman atau generasi yang dilahirkan,

itu tidak menjadi masalah. Semuanya kami coba hadirkan untuk memenuhi dahaga akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Seperti Anda suka dengan musik disco?

0: Luar biasa musik-musik country. Tapi tidak ketinggalan untuk penggemar, pencinta musik rock, klasik musik rock. Yeah, musik rock, klasik musik rock juga selalu kami hadirkan setiap hari. Jadi nantikan di setiap jamnya, setiap harinya, atau bahkan setiap menitnya, kita akan selalu memutarkan musik-musik rock yang mengingatkan Anda ke beberapa waktu silam yang punya kenangan dengan lagu-lagu ini. Wah, lengkap bukan yang dihadirkan oleh Corona MKB Radio RBR. Atau juga ada yang suka dengan lagu-lagu yang sedikit melankolis, yang punya kenangan tentang lagu-lagu yang membuat patah hati mungkin. Patah hati, ditinggal kekasih hati. Wah, luar biasa. Seperti lagu yang ini nih. I don't know why you said goodbye. Atau juga kita dengarkan lagu yang bercerita tentang bagaimana Anda ditinggalkan oleh kekasih hati karena sudah beralih ke lain hati. Luar biasa. Lagu ini pasti sangat mengingatkan masa-masa Anda dulu yang masih pacar, yang masih ingat dengan kekasih hati. Tapi segeralah move on ya, biar dia meninggalkan Anda. Move on lah seperti lagu yang sama. How can I say to you, wow, how can I say to you. Luar biasa. Jadi kenangan melayang ke mana saja, tapi Anda berjumpa kembali dengan dia, katakan aku sudah move on. Hello darling.
1: Nice to see you. It's been a long time. You just as handsome.
0: It's a long time. Waktu lalu yang jauh sekali. Sekarang dicoba untuk dihadirkan kembali. Tapi mudah-mudahan saja kenangan yang indah saja hadir ya.
2: Be faithful, darling.
0: Bagaimanapun kenangan itu tidak akan bisa hilang. Pastinya kenangan yang akan membuat kita semangat menghadapi hidup, menghadapi masa depan. Walaupun banyak kenangan yang berlalu, tapi kenangan itu akan memicu kita untuk maju ke depan dengan segala sesuatu yang lebih sukses. Jadi, the golden song, the golden hits, selalu remember, remember Corona MKB. Kalau ingin mendengarkan musik-musik kenangan, ya sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di RBR.

dimanapun saat ini kami, teman RB yang masih mendengarkan Rona NKBRI, kami memadukan semua genre musik dunia. Mainkan hanya musik-musik yang hits di zaman. Jadi apapun selera musik Tabe di zaman atau generasi Tabe dilahirkan, tidak menjadi masalah. Semua kami coba hadirkan mungkin hanya akan musik-musik hits di setiap generasi emas. Suka dengan musik disco? Musik disco seperti ini banyak sudah tersedia dan akan dimainkan. Apakah juga suka dengan musik country? Ya, musik-musik country seperti ini tersedia dan siap Anda dengarkan. Bukan hanya musik-musik country seperti ini, kami juga menyiapkan musik-musik yang nampaknya begitu banyak fansnya di mana saja. Musik yang namanya klasik rock, rock klasik juga tersedia.

0: Jadi jangan khawatir apapun genre musik Anda, semuanya kita coba padukan, kita coba sajikan, kita coba hadirkan, kita coba tentunya padukan dengan yang terbaik semata-mata hanya untuk Anda nikmati, semata-mata hanya untuk memenuhi hasrat Anda dengan musik-musik golden hits, musik-musik golden hits yang pernah sangat jaya di era. Atau mungkin ada yang sangat merindu dengan lagu-lagu patah hati. Lagu-lagu patah hati yang sedikit melankolis, yang berbau-bau ditinggalkan kekasih, atau yang berbau-bau kekecewaan begitu. Wih, kayaknya sih ada juga di sini cocok nih seperti lagu yang satu ini.
1: I don't know why you said goodbye.
0: I don't know why you said goodbye.
1: Just let me know you didn't go.
0: Yeah. Apa lagu tentang bagaimana pacar Anda yang meninggalkan Anda dengan tanpa alasan apapun, karena dia menemukan someone else, seseorang yang lain yang lebih baik katanya dari Anda. Padahal dia belum tahu Anda lebih baik dari pacarnya. Nanti juga dia akan kembali. Tapi bukan saja, cinta tidak harus dimiliki. Karena orang bijak sih begitu. Ya mungkin benar juga sih.

0: hidup harus move on, harus bergerak, putus satu, ketemu lagi. Jadi kalau ketemu sama dia, bilanglah, hey, aku sudah move on, darling.
1: Hello, darling.
2: Nice to see you. It's been a long time, you're just as handsome.
0: Ya, kenangan itu, it's been a long time. Tapi tiba-tiba muncul kembali gara-gara mendengarkan musik di radio Rona. Ya. Benar. Tujuan kami Rona Ikami Radio hanyalah mengingatkan kembali musik-musik yang pernah Anda ingat, menjadi kenangan Anda dan merupakan memori yang tidak terlupakan. Sama sekali bukan untuk mengingatkan sakit hati kepada anak, tapi cobalah kenangan indah-indah saja. Tapi bagaimanapun, kenanganlah satu langkah untuk memicu kita melangkah ke masa depan. Jadi remember Rona Ikami Radio yang akan terus memainkan musik-musik hits dunia, musik-musik golden hits, hanya di Rona MKB Radio.